membahas persoalan pendidikan, kesehatan, lingkungan, Kamtibmas, dan pelayanan publik lainnya di sekitar kita. Selamat mengikuti.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia bernama tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia bernamain tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya keretas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa bilang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.

0: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
1: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
2: Oh, oke.
0: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
3: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, tentunya kami masih mengajak Anda di program Halo RRI untuk siang hari ini ya. Dan tentunya kami masih menantikan atensi Anda tentang topik pembahasan kita tadi di program Halo RRI. Nah, mungkin Anda yang ingin bergabung siang hari ini boleh melalui jalur WhatsApp kami ya di 0811 482840. Jadi apa sih yang perlu menjadi evaluasi pemerintah di Kabupaten Jayawijaya? Jadi mungkin yang perlu dievaluasi di lebih terkhususnya di Kabupaten Jayawijaya adalah peningkatan infrastruktur atau pelayanan kesehatan atau mungkin pendidikan ya. Nah, bisa Anda memberikan saran atau masukan di program Halo RRI ini, dan di mana juga bahwa Halo RRI ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 9 sampai jam 10. Jadi kami menantikan atensi Anda untuk siang hari ini ya. Jadi ini bukan cuma di Kabupaten Jayawijaya, jadi mungkin dari luar juga yang mau bergabung, mau memberikan masukan. Nah, silakan, kami menunggu atensi Anda untuk siang hari ini.

pagi. Oke, mendengar nih, manapun Anda berada. Nah, kalau tadi kita membahas tentang apa sih yang perlu jadi evaluasi di, lebih terkhususnya di Kabupaten Jayawijaya. Nah, kali ini mendengar, kami hadir satu informasi untuk Anda. Informasi yang kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id. Nah, tentang penyesuaian harga Pertamax belakangan menjadi perhatian masyarakat. Nah, namun perlu dipahami, Pertamax ini merupakan BBM non-subsidi, sehingga harga jualnya mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia dan kondisi pasar global. Jadi pemerintah juga disebut telah menahan kenaikan harga selama beberapa bulan terakhir agar dampaknya terhadap masyarakat tidak terlalu besar. Nah, sementara itu BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar ini tetap dipertahankan harganya guna menjaga daya beli masyarakat. Nah, jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, harga Pertamax di Indonesia juga masih tergolong kompetitif untuk jenis BBM setara RON 92/95 ya. Jadi untuk Anda yang mau terus mengupdate gimana sih atau faktor-faktor penyebab penyesuaian harga Pertamax oleh Pertamina, Anda bisa klik rri.co.id untuk informasi lebih lanjut, dan dengarkan siaran RRI dan dapatkan berita terkini melalui aplikasi RRI Digital di App Store dan juga Google Play.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dan kami informasikan ya tentang pertandingan tadi di Piala Dunia 2026 tadi pagi di jam 5 tentang Piala Dunia 2026. Ini tadi yang main adalah Belanda versus Jepang. Jadi walaupun tidak diperkuat beberapa pemain bintangnya karena cedera, jadi ternyata Jepang mampu menahan imbang Belanda pada Liga Grup F pada Senin 15 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, meskipun selalu tertinggal lebih dulu, ternyata Samurai Biru selalu mampu menyamakan kedudukan skor 2-2 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Jadi nikmati debar dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 tentunya di RRI Pro 3 Jakarta ya. Bisa melalui frekuensi juga di 8880 FM dan jaringan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: akhiri untuk program Halo RRI untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti siaran kami dari pagi tadi sampai saat ini ya. Dan kita akhiri kebersamaan kita untuk hari ini edisi Senin tanggal 15 Juni ya 2026. Dan semoga Anda bisa terhibur dengan lagu-lagu dari program Satu Radio Republik Indonesia. Dan kita akhiri ya untuk program Halo RRI. Dan akhirnya saya Selma Taneskona pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI, tempat suara Anda didengar. Sampai jumpa di Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali di siang yang cukup indah ini. Saya Bung Agus kembali mau nanya apa Anda untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Banyak pilihan lagu terbaik dan memberikan semangat, inspirasi serta lifestyle Anda ya di kesempatan siang hari ini. Tentunya mudah-mudahan terhibur dan juga nanti di pukul 11 pendengar kita akan ikuti siaran Piala Dunia untuk babak penyisihan kembali akan mempertemukan tim tangguh ya. Ya, sedikit informasi, coba aku lihat dulu siapa yang nanti main. Oke. Baik, pendengar. Ya, tim yang cukup akan coba berlaga di partai perdana mereka di Piala Dunia edisi hari ini Senin. Swedia, ya, tim yang cukup tangguh dari benua Eropa akan menghadapi benua Afrika, Tunisia ya. Ya, pastikan Anda tetap di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi di pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti. Indonesia.

0: sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: Ya, satu nomor lagu saat itu masih bernama Peter Pan dan berganti Noah ya. Namun saya kemarin album terakhir mereka atau konser terakhir mereka di Jayapura, mereka menyatakan untuk saat ini lagi rehat ya untuk dunia musik. Tapi kita kagum dengan band-band yang kenamaan seperti Raja maupun juga Peter Pan yang kembali hadir memberikan warna-warni dalam dunia musik tanah air. 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar masih akan terus hadir menyapa Anda. Kembali saya ingatkan, jangan lewatkan nanti pertandingan sepak bola di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Ya, ada Singa Afrika pendengar Tunisia akan coba menantang tim Swedia ya dari benua Eropa. Siapakah kira-kira yang akan memenangkan pertandingan ataukah bermain imbang juga ya seperti Jepang dan Belanda nanti seperti tadi pagi ya. Dan kita nantikan di pukul 11 waktu Indonesia Timur karena kami akan relay pertandingan sepak bola di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda bisa dengarkan juga melalui program 1 dari Radio Republik Indonesia Wamena.
1: 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

0: Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Dan tentunya masih bersama saya Bung Agus di sepanjang siang hari ini atau hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kali ini saya akan berbagi informasi, kembali informasi berhubungan adalah musim sepak bola, dan dari Wamena juga adalah salah satu radio resmi ya untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini. Saya akan hadirkan informasi dari dunia olahraga. Pastikan Anda di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We

diprediksi berlangsung ketat sejak laga pembuka. Ya, di mana pendengar, Swedia datang ke turnamen dengan perjalanan yang tidak mulus di bawah arahan Graham Potter. Mereka sempat terpuruk setelah finish sebagai juru kunci grup kualifikasi tanpa satupun kemenangan atas Swiss, Slovenia, dan Kosovo. Ya, namun peluang tampil di Piala Dunia tetap terbuka berkat performa mereka di UEFA Nations League. Tim berjuluk Blagut itu kemudian memanfaatkan jalur playoff dengan baik. Dipimpin ketajaman Viktor Gyökeres, Swedia menyingkirkan Ukraina dengan skor 3-1 di Polandia. Mereka lalu melanjutkan momentum dengan menang 2-0 atas Polandia di Stockholm.

Ya, meski demikian persiapan menuju putaran final belum sepenuhnya meyakinkan. Swedia kalah 1-3 dari Norwegia sebelum bermain imbang 2-2 melawan Yunani dalam laga uji coba terakhir. Di kubu lawan, Tunisia memasuki era baru bersama Sabri Lamouchi. Ya, pendengar, pergantian pelatih terjadi setelah penampilan mengecewakan di Piala Afrika awal tahun ini. Lamouchi mengambil langkah cukup berani dengan mengurangi ketergantungan pada sejumlah pemain senior. Tunisia kini mencoba membangun fondasi baru dengan kombinasi pemain berpengalaman dan wajah yang lebih segar.

Ya, pendengar, di mana karakter permainan Tunisia diperkirakan tidak banyak berubah, mereka tetap mengandalkan organisasi pertahanan yang rapat dan berusaha membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Namun hasil pemanasan menjelang turnamen tidak memberikan banyak optimisme. Tunisia kalah 0-1 dari Austria yang bermain dengan 10 orang, lalu dibantai Belgia 5 gol tanpa.

Ya, sementara Swedia hampir tampil dengan kekuatan penuh pada laga ini. Gabriel Gudmundsson masih berpacu dengan waktu untuk pulih dari virus yang sempat mengganggunya. Jika Gudmundsson absen, Daniel Svensson atau Elliot Stroud berpulang mengisi sektor kiri. Kabar baiknya Victor Lindelof, Anthony Elaga, Benjamin Nygren dan Alexander Bernardsson telah pulih dari masalah kebugaran ringan.

Ya, pendengar, Potter diperkirakan tetap menggunakan formasi 3-4-1-2. Duet Victor Gyökeres dan Alexander Isak menjadi tumpuan utama di lini depan. Kombinasi yang menghadirkan ancaman besar bagi pertahanan lawan. Sementara itu Tunisia tidak memiliki masalah cedera, berarti Lamoci diprediksi melakukan beberapa perubahan setelah kekalahan telak dari Belgia di babak uji coba. Hannibal Mejbri dan Rani Khedira berpeluang kembali ke susunan pemain utama. Di lini belakang, Omar Rekik akan memimpin pertahanan yang bertugas melindungi kiper Mohamed Camat.

Ya, pendengar masih lanjut pendengar, di mana secara kualitas individu Swedia memiliki keunggulan yang cukup jelas. Keberadaan Gyökeres dan Isak memberikan dimensi serangan yang sulit ditandingi Tunisia saat ini. Meski begitu, pertandingan berpotensi berjalan alot. Ya, di mana Tunisia hampir pasti memilih pendekatan defensif, menunggu kesempatan melalui serangan balik atau situasi bola mati. Swedia juga menunjukkan kecenderungan lebih nyaman saat bermain reaktif dalam beberapa laga terakhir. Kondisi tersebut bisa membuat mereka tidak terlalu leluasa membongkar blok pertahanan rapat dari Tunisia.

Iya, pendengar, melihat performa kedua tim menjelang turnamen, ketajaman lini depan Swedia menjadi faktor pembeda. Tunisia berpeluang memberikan perlawanan sengit, tetapi sulit mengabaikan kondisi mereka yang sedang kurang meyakinkan. Ya, tadi informasi terkait dengan head-to-head ya, prediksi pertandingan antara Swedia menghadapi Tunisia. Anda juga bisa dengarkan di Pro 1 dari Radio Republik Indonesia Wamena di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jangan sampai lewatkan di Pesta Bola RRI.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Popo pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas Anda ya. Dan tentunya kami berharap Anda tetap stay tune karena masih banyak pilihan lagu dan juga informasi menarik yang akan siap menemani aktivitas Anda di siang hari ini ya. Di pukul 13 nanti pendengar Dinamika Olahraga juga hadir dengan informasi seputar dunia olahraga. Dan nanti juga di pukul 15 buat Anda yang tidak sempat mendengarkan penyampaian warta berita pagi tadi, warta berita lokal ya, maksud kami di sini Lintas Berita Papua Pegunungan, Anda ikuti bisa nanti di pukul 15, tak hanya di 97,1 MHz melalui audio kami, tapi juga bisa Anda dengarkan streaming melalui visual juga ya, melalui kanal YouTube maupun Facebook dari RRI Wamena sendiri. Tetaplah di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpal. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih menikmati siaran kami di kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu yang kami hadirkan ya, serta informasi-informasi menarik. Ya, di pukul 13 kami informasikan kembali Dinamika Olahraga akan hadir dengan informasi teraktualnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: tetap.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia di 97,1 MHz. Dan selanjutnya kita akan nikmati lantunan lagu daerah. Kita awali dari Pegunungan Sulawesi, dari Tanah Toraja, spesial buat warga IKT yang ada di Kota Wamena.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

di malam ini hadir menemani Anda di acara Honai Publik Nusantara. Dan pendengar, acara Honai Publik ini hadir dengan berbagai bahasan, di mana kita tahu kita membahas berbagai budaya yang ada di setiap daerah. Bersama saya Tanti yang menemani Anda di acara ini kurang lebih 1 jam ke depan. Semoga yang kami bahas di malam hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Pasti penasaran ya, dari mana yang akan kita bahas kali ini. Semoga acara ini bisa mempererat persaudaraan kita. Kita akan membahasnya dan kami akan perkenalkan nanti siapa narasumber kami selepas tembang berikut.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Tetaplah di 97,1 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2020. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2020. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Derpanzer mengumpat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegak gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weiss. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Livano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan ini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi satu sama pada menit ke-21. Bola mengenai Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao terlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum terhapus mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-48. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Tihapers menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, Leon Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicke Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di Stadion Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90 plus 6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Svanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Raspallo. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia antar klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Pekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Pekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Pekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
0: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan

0: mengenal safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
1: They're all special in their own way, but this one's something else.
2: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
0: Sementara

0: finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kusiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Dengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pernyataan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada akhirnya juga terlihat terkait dengan kunjungan tersebut. Ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman di Istana Merdeka Jakarta. Juga tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI baru tidak masa, yakni angkatan darat, angkatan laut dan juga angkatan udara, serta juga saya kira dulu terdengar ini terdata pasukan berbaris yang menggunakan pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga dengar, ini anak-anak SD dari Jakarta itu saat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari penyampaian saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga terdengar di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beuys dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau saya kira untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain dengan juga disusul ataupun dibatangi oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapat di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini akhirnya ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga diserah sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada santri pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Kemudian pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, saya kira ini juga terdengar. Jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri
2: Satu.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di Programa 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Jenih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kan ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Kok ngegaru sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Ya, mendengar di manapun Anda berada, 30 menit ke depan ya, lantunan dandut coba saya hadirkan menghilangkan rasa ngantuk Anda, karena kembali akan aktivitas yang Anda lakukan setelah beristirahat tadi ya. Trio Macan menjadi tembang perdana kita dengan judul Karena Kususayang.
1: Pro 1.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, kurang 5 menit ya, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sepertinya saya harus undur pamit karena rekan Tanti akan siap menyapa Anda di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jangan lakukan juga warta berita Lintas Tanah Papua bersama rekan Tanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Selamat siang dan selamat menikmati aktivitas-aktivitas Anda selanjutnya. Sampai jumpa.

Saudara pendengar walaupun Anda berada saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur dari program 1 RRI Wamena. Kita akan ikuti pendengar lintas berita Papua Pegunungan yang akan kita ikuti bersama pendengar untuk hari ini tanggal 15 Juni 2026. Kita ikuti bersama.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Pemprov Papua Pegunungan siap membangun 589 rumah di wilayah perbatasan di Pegunungan Bintang. Pelantikan Sekda Papua Pegunungan tinggal menunggu SK dari pusat. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026. Selengkapnya. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan saat ini masih menunggu SK dari Kemendagri terkait hasil seleksi DPRP melalui mekanisme pengangkatan. Selengkapnya laporan Epifania Rean.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan masih menunggu surat keputusan atau SK dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri terkait hasil seleksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau DPRP Papua Pegunungan melalui mekanisme pengangkatan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan proses seleksi telah dilaksanakan oleh panitia seleksi atau pansel yang dibentuk sesuai ketentuan dan seluruh tahapan telah diselesaikan. Saat ini hasil seleksi tersebut telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri dan tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan proses pembentukan panitia seleksi dilakukan pada masa penjabat atau PJ Gubernur Papua Pegunungan sebelum dirinya dilantik sebagai gubernur definitif. Karena itu, pemerintah daerah saat ini hanya menunggu penyelesaian proses administrasi di tingkat pusat. Menurutnya, pelantikan anggota DPRP Papua Pegunungan melalui mekanisme pengangkatan akan segera dilaksanakan setelah SK dari Kementerian Dalam Negeri diterbitkan. John Tabo menegaskan, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menghormati seluruh tahapan dan mekanisme yang sedang berjalan. Ia juga mengungkapkan bahwa selama proses seleksi berlangsung, panitia seleksi sempat menghadapi gugatan dari peserta seleksi ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Namun demikian, lanjutnya, PTUN telah memutuskan bahwa seluruh proses yang dilakukan panitia seleksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan tersebut juga telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
2: Itu DPR pengangkatan panitia khusus, semua berproses. Jadi berproses itu dulu ada pansel dan semua. Waktu itu saya belum jadi gubernur definitif. Waktu itu proses seleksi lewat pejabat gubernur. Karena itu sudah diajukan ke Menteri Dalam Negeri dan sampai sekarang kita menunggu SK dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Ya. Jadi cepat atau lambat tergantung Bapak Menteri. Semua sudah kita mengikuti semua proses yang jalan. Kita menghargai, kita menghormati karena saat proses itu pun juga kan pansel juga dapat juga gugat di PTUN, ya kan? Itu ada proses itu. Nah, PTUN sudah putuskan bahwa apa yang dilaksanakan pansel itu benar. Karena itu, karena proses hukum sudah seperti itu, kami terus mengikuti dan laporan semua hasil itu ada di Bapak Menteri Dalam Negeri. Dan kita sabar menunggu aja. Ya. Mungkin kita berdoa dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasti SK turun, kita lantik.
1: Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menambahkan seluruh dokumen dan hasil seleksi saat ini berada di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, pemerintah daerah Papua Pegunungan memilih menunggu keputusan pemerintah pusat sambil memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pemprov Papua Pegunungan terus mematangkan persiapan pembangunan 589 unit rumah bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan RI PNG di Pegunungan Bintang. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama BPPK terus mematangkan persiapan pembangunan 589 unit rumah bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini atau RIPNG di Kabupaten Pegunungan Bintang. Kasubit BPPK Provinsi Papua Pegunungan Metodi Taplo mengatakan pihaknya akan menjadwalkan kunjungan bersama Balai Perumahan Provinsi Papua ke Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat. Menurut Metodi, sosialisasi tersebut penting dilakukan agar masyarakat memahami tahapan pembangunan serta mendukung kelancaran pelaksanaan program. Metodi menjelaskan terkait dengan pembangunan 589 unit rumah di daerah perbatasan, dirinya telah menerima surat keputusan atau SK dari Balai Perumahan terkait pelaksanaan pembangunan rumah di wilayah tersebut. Sebagai tindak lanjut, ia berencana melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia atau BNPP RI di Jakarta untuk membahas jadwal kunjungan lapangan dan sinkronisasi pelaksanaan program. Sejumlah distrik yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan antara lain distrik Iwur, Pepera, Tarub, Oksamol, serta dua distrik lainnya. Namun dua distrik yang masuk dalam daftar tersebut diketahui bukan merupakan kawasan perbatasan, sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan BNPP RI.
4: Berarti saya jadwalkan untuk Balai Perumahan Provinsi Papua Induk bersama saya antar mereka ke Kabupaten Pegunungan Bintang untuk sosialisasi dengan masyarakat untuk kita bisa bangun rehab rumah yang sudah turun. 589 sudah turun. Saya sudah terima SK. Untuk menerima manfaat yang ada di wilayah perbatasan, masyarakat yang kampung-kampung yang ada di sana, yang penerima, saya sudah terima dari Balai Perumahan. Oleh karena itu, saya ke Jakarta untuk BNPP RI dengan saya sebagai Kasubdit Badan Perbatasan, kita duduk untuk semua itu jadi satukan untuk dijadwalkan ke Pegunungan Bintang. Untuk sosialisasi dengan masyarakat, untuk kita turunkan bahan bangunan yang sudah SK, Iwur, Tarub, Pepera, Oksamol, ada dua distrik yang bukan di distrik perbatasan. Itu yang saya akan ke Jakarta, saya akan pertemuan dengan BNPP untuk pastikan dua distrik itu apakah kita tarik ke perbatasan atau tetap dua distrik itu.
3: Selain membahas lokasi pembangunan, sosialisasi juga akan difokuskan pada kesiapan masyarakat dalam mendukung distribusi material bangunan ke lokasi pembangunan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap program pembangunan rumah di wilayah perbatasan ini dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat penerima manfaat memperoleh hunian yang layak serta mendukung penguatan pembangunan di kawasan perbatasan negara. RRI Wamena, Ilham Kadirandi Cori melaporkan.

0: Saudara, Pemprov Papua Pegunungan terus mematangkan persiapan pembangunan. Kami ulangi, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan melantik Sekretaris Daerah Sekda Definitif yang saat ini masih menunggu surat keputusan SK dari Pemerintah Pusat. Selengkapnya laporan Gerson Walilo.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan melantik Sekretaris Daerah Sekda Definitif yang saat ini masih menunggu surat keputusan SK dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo kepada wartawan usai melantik 11 pejabat tinggi pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena Jumat lalu. Menurut John Tabo, proses seleksi calon sekretaris daerah Papua Pegunungan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil seleksi pun telah ditetapkan dan saat ini menunggu penerbitan SK dari Pemerintah Pusat yang memerlukan persetujuan Presiden Republik Indonesia. Ia menjelaskan para peserta yang mengikuti seleksi sekda merupakan putra-putri terbaik Papua Pegunungan. Karena itu, siapapun yang melantiknya ditetapkan sebagai sekda definitif merupakan hasil terbaik dari proses seleksi yang telah dilalui. Gubernur mengatakan saat ini seluruh dokumen dan hasil seleksi telah berada di Pemerintah Pusat dan sedang menunggu keputusan Presiden Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Selanjutnya akan menjadwalkan pelantikan setelah SK ditetapkan.
2: Ya, dalam waktu dekat juga akan sementara berproses juga pejabat tinggi tentang kemarin sudah seleksi dan proses sekarang sudah ada di Presiden yang sudah terseleksi siapa yang dipilih, SK turun, baru kita lantik lagi. Ya, kita menunggu. Kita sudah sampai sekarang sudah ada di Presiden. Tinggal Presiden kasih turun kapan dan hari apa, bulan apa, minggu apa ya, kita akan lantik.
1: John Tabo berharap pejabat yang nantinya dilantik sebagai Sekretaris Daerah Definitif dapat bekerja secara optimal, membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Papua Pegunungan.
0: Saudara, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memastikan dana otonomi khusus (OTSUS) yang sebelumnya dipangkas pemerintah pusat akibat kebijakan efisiensi anggaran. Selengkapnya laporan Jonet Hukubun.
3: Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memastikan dana otonomi khusus yang sebelumnya dipangkas pemerintah pusat akibat kebijakan efisiensi anggaran senilai lebih dari 2 triliun rupiah telah dikembalikan kepada pemerintah daerah. Menurut John Tabo, pengembalian dana tersebut merupakan hasil komunikasi dan koordinasi antara para kepala daerah di Papua. Dana itu sebelumnya ditarik dalam rangka efisiensi anggaran. Para gubernur dan bupati berpendapat bahwa dana OTSUS memiliki dasar hukum yang berbeda. Ia menjelaskan saat ini proses administrasi pengembalian dana tersebut telah berjalan. Dokumen pelaksanaan anggaran atau petunjuk operasional kegiatan telah diterbitkan sehingga pemerintah provinsi maupun kabupaten telah menerima alokasi sesuai kota masing-masing. Dengan kembalinya dana tersebut, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan melakukan perubahan anggaran untuk menyelesaikan sejumlah program dan kegiatan yang sempat tertunda akibat keterbatasan anggaran. John Tabo menegaskan, pemerintah daerah berupaya menuntaskan seluruh kewajiban keuangan pada tahun anggaran 2026 agar tidak menjadi beban pada tahun berikutnya.
2: Sudah lama, karena itu dana otonomi khusus yang ditarik dalam efisiensi. Karena itu dari para gubernur dan bupati merasa bahwa itu perintah undang-undangnya lain, tapi pepresnya lain, akhirnya kita datang ketemu Bapak Presiden, akhirnya Bapak Presiden kembalikan. Oke, 2 triliun yang 2 triliun setengah ditarik itu sudah dikembalikan kepada daerah, dan sudah berproses, saya dengar sudah PMK-nya sudah keluar. Ya, kita sudah kabupaten, provinsi, sesuai dengan kuota kita yang ditarik itu dikembalikan. Jadi ya, dalam waktu dekat ini kami sudah lakukan persiapan-persiapan ini, kita lakukan akan sidang perubahan anggaran tambahan. Sesuai kegiatan yang sudah jalan, yang terhenti, yang belum terbayar, kita bisa selesaikan ke depan supaya tuntas. Jadi 2027 kita tidak bawa lagi beban-beban. Yang beban yang sudah terbawa dari 2023, 2024, 2025, saya sudah menyatakan kepada semua PD supaya tahun ini harus kita kasih clean.
3: Selain itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa seluruh tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, BPK RI, telah diselesaikan oleh pemerintah daerah. Ia berharap hasil tindak lanjut tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap laporan hasil pemeriksaan BPKI yang dijadwalkan diterima pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada 18 Juni 2026.
2: Dan tahun lalu itu kan kita sudah lakukan hasil pemeriksaan dari BPK itu. Tindak lanjut kami sudah laksanakan. Temuan dari 38 meter itu sudah kami dari pihak ketiga OPD saya sudah tindak lanjut itu sudah clear semua. 38 itu kita sudah kembalikan. Dan ya mudah-mudahan tanggal 18 besok ini kita terima LHB seperti apa. Apakah naik tingkat atau tidak naik tingkat, naik kelas atau tidak naik kelas, nanti besok tanggal 18 kita lihat.
0: Saudara Pemuda dan Organisasi Kepemudaan OKP Kabupaten Lanijaya mendesak pemerintah Kabupaten Lanijaya bersama DPRD setempat segera membentuk tim investigasi dan tim pencari fakta guna mengusut secara menyeluruh insiden peledakan yang terjadi di Distrik Melagi pada 6 Juni lalu. Desakan tersebut disampaikan oleh Hernison Kugoya, tokoh pemuda Lanijaya kepada wartawan di Wamena kemarin. Menurut Hernison, hingga 4 hari pasca kejadian, belum terlihat adanya langkah konkret maupun pergerakan yang dilakukan pemerintah daerah, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif, untuk menindaklanjuti peristiwa yang telah menimbulkan korban dan keresahan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Menurutnya, insiden yang terjadi di Distrik Melagi merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah daerah serta seluruh pihak terkait. Selain membentuk tim investigasi, Hernison juga meminta DPRD Kabupaten Lanijaya untuk menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan tindak lanjut aspirasi yang pernah disampaikan oleh masyarakat terkait situasi keamanan di Distrik Melagi. Lebih lanjut, ia meminta Bupati Lanijaya, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan DPRD Kabupaten Lanijaya turun langsung ke lokasi kejadian guna melihat kondisi masyarakat, sekaligus memastikan proses investigasi berjalan secara objektif dan transparan. Hernison juga menilai bahwa berbagai informasi yang beredar pasca kejadian perlu diverifikasi melalui investigasi menyeluruh. Setiap kesimpulan mengenai penyebab maupun pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut harus didasarkan pada hasil penyelidikan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tolikara berhasil meraih Indonesia People's Choice Awards 2026. Laporan Epifania Reaan.
4: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tolikara Nyonya Elizabeth Y. Flasiwandi berhasil meraih Indonesia People's Choice Award tahun 2026 pada kategori Best Figure, subkategori Best Stunting Prevention dan Treatment Program. Penghargaan bergengsi ini diserahkan pada malam penganugerahan di Grand Mega Resort dan Spa Kuta Bali dengan tema kolaborasi dan harmoni menggapai astacita untuk negeri. Acara ini turut dihadiri Bupati Tolikara William Wandik, jajaran OPD Tolikara, tokoh masyarakat, serta penerima penghargaan dari berbagai daerah. Pengakuan tingkat nasional ini menjadi bukti konsistensi tim penggerak PKK Tolikara dalam menjalankan program peningkatan kesehatan keluarga, khususnya pencegahan dan penanganan stunting. Sejak memimpin periode 2025-2030, Nyonya Elizabeth Wandik menjadikan pembangunan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Program unggulan yang dijalankan antara lain 1000 Hari Pertama Kehidupan atau HPK, Harapan Sehat Anak Sekolah atau Sarasehan, Edukasi Gizi Keluarga, Penguatan Posyandu, hingga Pemberdayaan Perempuan sebagai Agen Perubahan di Kampung. Dalam sambutannya, Nyonya Elizabeth Wandik mengaku penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Walaupun Tolikara memiliki 46 distrik dan 541 kampung dengan medan yang sulit, kader tim penggerak PKK Kabupaten Tolikara turun langsung ke daerah terpencil demi memastikan anak-anak mendapat pelayanan gizi dan kesehatan yang baik. Ia juga berharap pemerintah pusat memberi perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman Papua. Sementara Bupati Tolikara William Wandik menegaskan keberhasilan yang diraih merupakan hasil sinergi semua pihak. Program yang dijalankan sejalan dengan 8 misi astacita Presiden Prabowo, khususnya membangun sumber daya manusia unggul, sehat, cerdas, dan produktif. Penghargaan ini bukan sekedar simbol prestasi, tetapi menjadi motivasi bagi tim penggerak PKK dan seluruh stakeholder untuk terus bekerja lebih baik, mempersiapkan generasi emas Tolikara menuju Indonesia Emas 2045. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Tolikara menyampaikan apresiasi atas penghargaan Indonesia People's Choice Awards 2026 yang diraih Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tolikara, Nyonya Elizabeth Y. Flasiwandi, kepada kategori Best Figure, subkategori Best Stunting Prevention and Treatment Program. Kabupaten Tolikara William Wandik menyebutkan, penghargaan ini merupakan hasil kerjasama dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam membangun kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui program pemberdayaan keluarga dan percepatan penurunan stunting. Menurutnya, program TP PKK sejalan dengan visi pembangunan daerah serta mendukung kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menambahkan, visi pembangunan tersebut telah dituangkan dalam RPJMD dan dijalankan oleh seluruh OPD dengan mendukung aktif TP PKK dan organisasi perempuan. Apresiasi pemerintah daerah juga ditunjukkan melalui kehadiran jajaran OPD dalam malam penganugerahan, diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Dinas PU, serta Sekretaris Bapeda Tolikara. Kehadiran mereka menegaskan bahwa keberhasilan TP PKK merupakan hasil sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan sumber daya manusia. Bupati William Wandik menekankan penghargaan ini bukan hanya kebanggaan pemerintah, tetapi juga milik seluruh masyarakat Tolikara. Saudara, Ketua PSSI Kabupaten Jayawijaya Yohanes Penyuslani mengajak seluruh masyarakat yang menyaksikan pertandingan Wamena United di kawasan Tugu Salib untuk terus menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban selama kegiatan menonton bareng tersebut. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
5: Ketua PSSI Kabupaten Jayawijaya Yohanes Penyuslani mengajak seluruh masyarakat yang menyaksikan pertandingan Wamena United di kawasan Tugu Salib untuk terus menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban selama kegiatan nonton bareng berlangsung. Kepada RRI, Yohanes Penyuslani mengungkapkan bahwa dukungan masyarakat yang tertib akan menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif bagi semua warga yang hadir. Ditegaskan bahwa menjaga kota Wamena tetap aman dan terkendali merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Ia mengaku bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban menjadi kunci agar kegiatan nonton bareng dapat terus dilaksanakan sebagai sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan warga. Yohanes juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang selama ini telah menunjukkan antusiasme tinggi dalam mendukung Wamena United di Liga 4 Nasional.
6: Animo masyarakat sungguh luar biasa karena begitu kami diberikan link untuk nonton melalui YouTube ataupun nonton bareng di Tugu Salib, animo masyarakat sungguh antusias dan luar biasa. Walaupun keadaan kota Wamena saat ini kurang begitu baik dari sisi keamanan dan lain, tapi masyarakat puji Tuhan dengan adanya olahraga sepak bola dan Wamena United mewakili Papua Pegunungan sudah memberikan satu rasa kebanggaan buat kami di Kabupaten Jayawijaya dan lebih umumnya di Provinsi Papua Pegunungan. Masyarakat yang menonton di Tugu Salib bisa terus menjaga keamanan, menjaga kebersihan, dan selalu menjaga kota kita, Wamena, supaya tetap aman, terkendali, dan hiburan akan terus dilakukan oleh teman-teman dari Kominfo untuk terus melayangkan videotron untuk Wamena United.
5: Ketua PSSI Jayawijaya mengharapkan dukungan positif masyarakat dalam menyaksikan setiap laga Wamena United di Liga 4 terus dipertahankan agar semangat olahraga dapat menjadi pemersatu masyarakat di Jayawijaya sekaligus mendorong kemajuan sepak bola. sepak bola di daerah. Dari Wamena, Ilham Kadiran Dicuri melaporkan.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini Senin 15 Juni 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang dan tim teknik dari RRI Wamena mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
2: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga ketemu anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
1: Baik-baik.
2: Iyo.
1: Kalau begitu gimana, Mace?
2: Iyo, sudah, Mace. Jangan ketarik, Mbak. Sudah langsung ke posyandu sudah.
1: Saya merasa kehamilan kayak
2: gitu. Lagi.
0: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Kok mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. 1, 2, 3, 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burungnya ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Siapa di sini yang suka bergaya dan pose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik warna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lotong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Ini kembaliannya, Mas.
3: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
3: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Bisa tahu deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
3: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam.
2: Pukul 16:53 waktu Indonesia Timur, pendengar masih dengan teman-teman hiburan untuk Anda sebelum kita masuk nantinya di jalur lagu-lagu Islam.
1: Barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, provinsi. Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Saudara pendengar mana-mana Anda berada, selanjutnya dari program Soto RRI Wamen, kita akan masuk ya dengan berbagai lagu-lagu islami untuk menemani ruang dengar Anda sambil menantikan azan maghrib berkumandang. Di mana pendengar, kami informasikan saat ini sudah pukul 17 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan azan maghrib berkumandang untuk hari ini pendengar di pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Kita nikmati dulu teman-teman islami untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk.

0: wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu.
1: Saudara pendengar, dengerin yang satu ini. Dimanapun Anda berada, itulah tadi ya, teman hiburan masih hadir untuk Anda. Sebelum kita menikmati kembali ataupun kita ikuti warta berita dari program 1RRI Jayapura Gema Papua yang akan kita ikuti bersama nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur.
0: Anda juga bisa ikut terlibat kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa, Kak.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Senin 15 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan pada laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, serta kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita lainnya. Bersama saya, Afwi Abdi, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Kita ke berita pertama, pendengar. Telur lokal Biak disalurkan untuk bantuan gizi para korban ledakan dugaan bom perang dunia II di Biak Numfor. Selengkapnya laporkan Ririn Arini dari RRI Biak.
2: Asosiasi Peternak Ayam Petelur atau UNGAS bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor menyalurkan bantuan berupa telur bagi korban terdampak ledakan sisa bom perang dunia II di Kompleks Perumahan Perikanan pada Minggu 31 Mei lalu. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung di posko penampungan sementara di Hotel Mapia Biak, Rabu 10 Juni 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Ramatullah SOSMM, menjelaskan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya dan pelaku usaha peternakan terhadap kondisi korban.
3: Harapan kami semoga ini dapat bermanfaat dan memberikan bantuan moral kepada mereka. Dengan kedatangan kami, semoga kesulitan yang para korban dapat meringankan. Itu selanjutnya kami juga berharap depan warga bisa memberikan perhatian kepada para korban dan semoga ada langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk ke depan dalam menangani para korban ini.
2: Sementara itu, Ketua Asosiasi Ayam Petelur Biak Numfor, Teris Royer, menyatakan bantuan yang disalurkan berjumlah 33 rak telur yang dikumpulkan dalam waktu 2 hari terakhir. Ia menyebut ke depannya pihaknya akan terus bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan korban terdampak.
4: Kami dari Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Kabupaten Biak Numfor, kami mengumpulkan telur ya kurang lebih 2 hari kemarin. Dan hari ini kami mengumpulkan 33 rak telur yang dapat kami sumbangkan. Mohon maaf juga karena kami informasinya mendadak sehingga ada beberapa peternak di Biak yang belum sempat mendapatkan informasi ini. Ya, harapan kami dari pengusaha peternak ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor, kami berharap para korban bisa dengan penuh keyakinan yang sungguh bahwa ya mereka dapat menerima apa yang dapat kami berikan walaupun tidak seberapa, tetapi sebagai dukungan moral kami kepada para korban untuk bisa lebih baik ke depan dan juga mendapatkan kekuatan-kekuatan yang dapat kami kerjasama untuk mendukung para korban.
2: PLT Kepala Dinas Sosial Biak Numfor, Sandi Palangan, menyampaikan apresiasi setinggi

0: terdampak selama berada di posko pengungsian sementara.
1: Kami dari pemerintah daerah, secara khusus Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, mewakili keluarga yang terdampak yang kami inapkan di Hotel Mafia ini, mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Asosiasi Peternak Unggas, di mana hari ini dengan sukacita mereka boleh mengantar bantuan mereka dalam bentuk telur 33 rak tadi, dan kami sebagai pemerintah dalam daerah Kabupaten Biak Numfor dalam hal ini Dinas Sosial memastikan hari ini diterima, diarsipkan, diadministrasikan dengan baik, lalu akan segera disalurkan. Jumlah korban atau keluarga korban yang terdampak akibat peristiwa ledakan bom Perang Dunia Kedua kemarin itu yang diinapkan di Hotel Mafia sampai hari ini 63 jiwa, di mana mereka diinapkan di 15 kamar di Hotel Mafia ini.
0: Bantuan ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam memberikan perhatian khusus bagi warga yang mengalami musibah. Dihadiri oleh Kabid Pertanian Yohana Wonar SE serta para pengusaha telur lokal yang tergabung dalam Asosiasi Ayam Petelur Biak Numfor, Kepala Distrik Biak Kota, serta perwakilan korban terdampak. Rere Narini melaporkan.
2: Kita beralih ke Nabire, pendengar. Semangat siar sambut tahun baru Hijriah. Warga Nabire merekan jalan santai dan kirap satu Muharram. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana dari RRI Nabire.
3: Semangat menyambut tahun baru Hijriah 1448 Hijriah terlihat dari antusiasme masyarakat Kabupaten Nabire yang mengikuti jalan santai dan kirap yang dipusatkan di Masjid Agung Al-Falah Nabire Minggu 14 Juni 2026. Terlibat berasal dari berbagai masjid dan kelompok masyarakat, tidak hanya dari wilayah perkotaan tetapi juga dari daerah pinggiran Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Tahun Baru Islam yang puncaknya berlangsung pada 16 Juni 2026 di Masjid Al-Falah Lagari SP2. Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Nabire berupaya menghadirkan berbagai kegiatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan masjid-masjid di daerah tersebut. Ketua PHBI Kabupaten Nabire Haji Husin Rumkel mengatakan, peserta kegiatan berasal dari masyarakat dan masjid-masjid di sekitar kota Nabire hingga wilayah pinggiran. Selain itu, puncak peringatan Tahun Baru Islam yang dipusatkan di Masjid Al-Falah Lagari SP2 akan diisi dengan pengajian.
4: Dan insya Allah tanggal 16 Juni, bertepatan dengan 1 Muharram 1448, kita akan melaksanakan kegiatan seminarnya di Lagari SP2, Masjid Al-Falah Lagari. Ya, kita tampilkan kajian juga di Lagari 2. Mudah-mudahan ya, antusias masyarakat ini tanggal 16 itu mari kita ramai-ramai menuju ke SP2 Lagari untuk kegiatan
3: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh peserta kirab dari Majelis Taklim Haurajana Samabusa. Sejak dini hari, para peserta bersama anak-anak telah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut. Walaupun jumlah peserta tahun ini dinilai sedikit berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya karena bertepatan dengan masa liburan, kondisi tersebut tidak mengurangi semangat masyarakat untuk terus menyemarakan syiar Islam di Kabupaten Nabire. Salah satu peserta kirab dari Majelis Taklim Haurajana Samabusa, Sunarti, berharap momentum Tahun Baru Hijriah dapat semakin mempererat persatuan umat Islam dan menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.
5: Kami mewakili dari khususnya warga Samabusa, muslimat Samabusa, mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah. Semoga kedepannya semakin jaya, kita semakin kompak di Nabire ini. Mari kita sama-sama syiar ya, karena begini, saya lihat pesertanya ini agak kurang ya, beda waktu tahun-tahun dulu, karena kami sudah berapa kali ikut tahun ini.

0: Mungkin karena bertepatan dengan liburan ya, jadi kayaknya pesertanya agak kurang. Akan tetapi itu tidak mengurangi semangat. Mari tetap kita sama-sama syiar untuk agama kita, khususnya di Kabupaten Nabire.
1: Dengan semangat kebersamaan dan syiar Islam yang terus terjaga, masyarakat Muslim di Kabupaten Nabire diharapkan dapat menjadikan momentum Tahun Baru Hijriah sebagai sarana memperkuat ukhuwah serta meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
2: Kita ke Serui, pendengar. PLN Serui imbau warga umbul-umbul Piala Dunia jauh dari jaringan listrik. Berikut laporan Riki Aritonang dari RRI Serui.
3: PT PLN ULP Serui menghimbau masyarakat agar memperhatikan aspek keselamatan saat memasang umbul-umbul dalam rangka memeriahkan Piala Dunia 2026. Himbauan tersebut disampaikan tim leader K3L PT PLN ULP Serui, Ahmad Soim Jaya Maliki, saat ditemui di kantor PLN Serui Jumat 12 Juni 2026. Menurut Ahmad, semarak Piala Dunia yang ditandai dengan pemasangan umbul-umbul di berbagai lokasi perlu tetap memperhatikan keberadaan jaringan listrik di sekitarnya.
4: Berhubung sekarang lagi musim semarak Piala Dunia, terus kemudian masyarakat banyak yang memasang umbul-umbul itu berada dekat dengan kita punya SUTM, dan itu pastinya berdampak terhadap sistem kelistrikan kita yang ada di Kepulauan Yapene. Jadi mungkin kami menghimbau instansi, kemudian TNI, Polri mungkin bisa bekerja sama, terutama juga dengan masyarakat, agar bisa memperhatikan kita punya sistem kelistrikan yang ada di Kepulauan Yapen. Dengan cara apa? Kita mengamankan sistem kelistrikan kita, tidak memasang umbul-umbul itu jarak minimal itu 3 meter itu di bawah atau di sebelah samping gitu. Artinya agar kita punya sistem kelistrikan aman. Ada beberapa yang memasang umbul-umbul itu lebih dari 3 meter, artinya dia sudah mendekati dengan kita punya jaringan SUTM. Itu impact-nya sangat besar untuk kita di PLN. Itu bisa berdampak pemadaman meluas sehingga terjadi pemadaman di daerah Kepulauan Yapen.
3: Sementara itu terkait penegakan aturan, Ahmad Soim mengatakan hingga saat ini PLN lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan pemberian sanksi. Petugas di lapangan terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai resiko yang dapat ditimbulkan apabila pemasangan umbul-umbul dilakukan terlalu dekat dengan jaringan listrik.
4: Kita kalau mau kasih sanksi juga agar untuk masyarakat, tapi untuk selama ini tidak ada. Kita menjalankan, datang ke lapangan, kemudian menghampiri masyarakat, menghimbau bahwasanya kita memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mudah dipahami juga, supaya mereka juga bisa menerima kita punya penyampaian. Jadi kita menyampaikan ke mereka, oh banyak andai kata kalau kita memasang umbul-umbul tinggi mendekati SUTM itu impact-nya apa, dampaknya apa, kemudian juga berpengaruh juga dengan atau bapak-bapak dorang kayak gitu toh. Kita kasih pemahaman lah yang ibaratnya bisa diterima oleh masyarakat.
3: PLN berharap seluruh masyarakat dapat mendukung semarak Piala Dunia 2026 dengan tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga jarak aman pemasangan umbul-umbul dari jaringan listrik. Riki Aritonang melaporkan.
2: Pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Jayawijaya. Siswa SMP Negeri 1 Wamena berhasil lolos ke SMA Taruna Nusantara melalui program beasiswa penuh. Berikut laporan dari reporter Ilham Kadir Andi Chori dari RRI Wamena.
5: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa Kabupaten Jayawijaya, Gafra Christian Palilu, salah seorang siswa SMP Negeri 1 Wamena, berhasil lulus dengan nilai rata-rata 9,6 dan memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang melalui program beasiswa penuh. Perpisahan siswa SMP Negeri Satwa Beda, orang tua Gafra Martin Ladu mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian sang anak, di mana menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik antara pihak sekolah, komite, dan keluarga. Martin menilai anak-anak Papua Pegunungan khususnya yang berada di Kota Wamena memiliki potensi, bakat, dan talenta yang luar biasa. Karena itu diperlukan sinergi yang kuat antara sekolah dan keluarga agar kemampuan tersebut dapat berkembang secara optimal. Menurut Martin, keberhasilan akademik Gafra juga tidak terlepas dari pengalaman mengikuti berbagai ajang Olimpiade Sains, termasuk mewakili Papua Pegunungan di tingkat yang lebih tinggi. Ia menegaskan bahwa pendidikan anak tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif para orang tua.
6: Sebagai orang tua, saya sangat bangga anak saya, anak kami boleh mendapat hasil yang terbaik, dan kami percaya ini semua karena kolaborasi ya antara Dewan Guru, komite dengan orang tua. Dan saya juga percaya bahwa anak-anak dari Papua Pegunungan mereka memiliki bakat ya, mereka memiliki talenta yang luar biasa. Tinggal bagaimana kolaborasi antara Dewan Guru dengan orang tua untuk membina anak-anak. Ya, kita harus banyak pendampingan ya. Kebetulan anak terkasih juga sering mewakili Papua Pegunungan untuk Olimpiade Sains. Jadi memang peran orang tua dan guru saling kolaborasi ya.
5: Sementara itu, Gafra Christian Palilu menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian yang diraihnya. Ia mengaku keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan Tuhan, keluarga, dan seluruh guru yang telah membimbingnya selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Wamena.
7: Ya, saya pertama-tama ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan sehingga hari ini. Kemudian saya berterima kasih kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Wamena atas bimbingan dan pelajaran yang telah diberikan selama 3 tahun ini. Saya juga berterima kasih khusus kepada guru-guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Wali Kelas, Bapak Ibu Guru Mapel, dan juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada orang tua yang sudah menjaga dan juga mendidik kami.
5: Keberhasilan Gafra menjadi salah satu bukti bahwa generasi muda Papua Pegunungan mampu bersaing di tingkat nasional apabila mendapatkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan yang berkelanjutan dari keluarga maupun lingkungan sekolah. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
2: Pendengar, warta berita ini diproduksi oleh RRI Serui dan disiarkan langsung di seluruh RRI Pro 1, Korwil 1, Nusantara, Papua. Pendengar, kita beralih ke Jayapura. Satgas Pangan Provinsi Papua menggelar sidak untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita di tengah masyarakat. Berikut dilaporkan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
8: Untuk memastikan ketersediaan dan juga harga minyak goreng jenis minyak kita di tengah masyarakat, Satgas Pangan Provinsi Papua bersama dinas terkait melaksanakan sidak ketersediaan dan harga jual minyak kita di sejumlah titik di kota Jayapura. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrim Suspolda Papua AKBP Iko Mangyuwandi Sastra yang juga selaku anggota Satgas Pangan Provinsi Papua mengatakan pengecekan ini dilakukan sebagai tindak lanjut perkembangan terkait distribusi minyak kita di tingkat nasional maupun di daerah. Dari hasil pemantauan, pihaknya memastikan saat ini stok minyak kita masih tersedia dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga masih ada sekitar 4 ton minyak kita yang siap didistribusikan, yang tentu hal ini bisa memberikan jaminan stabilitas harga kepada masyarakat. Selain melaksanakan pemantauan stok di gudang Bulog, tim juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar, diantaranya adalah Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Dan dari hasil pengecekan tersebut, harga jual minyak kita kemasan 2 liter masih sesuai dengan harga eceran tertinggi.
9: Di Bulog itu ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap untuk didistribusi kepada masyarakat. Hingga nanti itu bisa untuk memenuhi kebutuhan itu masyarakat ya, sehari-hari. Kemudian untuk di pasaran juga kita cek tadi di Hamadi dan hari ini di Yotefa, penjualan minyak kita sesuai yang dijual itu di per 2 liter itu sesuai head. Nah, namun memang ada beberapa permasalahan kecil, kadang kembali kepada pengembalian. Ini jadi masalah yang sering terjadi di pengembalian, tidak ada uang kecil. Tapi dari pedagang memang tetap dia menjualnya di harga 15.700.
8: Terkait dengan ketersediaan stok di pasaran, AKBP Komang memastikan kondisinya masih aman dan mencukupi. Ia juga menjelaskan bahwa pasokan minyak kita yang beredar di pasar sebagian besar berasal dari distribusi bulog kepada para mitra penyalur. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Kita kembali ke Serui, pendengar. Bupati Kepulauan Yapen menghadiri pentahbisan dan peresmian gereja GKI Ebenezer Warari Serui. Momen ini menjadi bukti nyata semangat kebersamaan jemaat dalam membangun rumah ibadah. Berikut laporan Ricky Aritonang dari RRI Serui.
3: Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, SEMSI, menghadiri acara pentahbisan dan peresmian Gereja Baru GKI Ebenezer Warari Serui, Sabtu 13 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri oleh Ketua DPRK Kepulauan Yapen, PLH Sekda, tamu undangan, dan seluruh jemaat gereja. Dalam sambutannya, Bupati Yapen mengatakan bahwa ini bukan sekedar peresmian sebuah bangunan fisik, melalui bukti nyata dari iman, kesetiaan, kerjasama, dan semangat kebersamaan jemaat dalam membangun rumah Tuhan.
10: Hari ini bukan sekedar peresmian sebuah bangunan fisik. Hari ini adalah bukti nyata dari iman, kesetiaan, kerjasama, dan semangat kebersamaan jemaat dalam membangun rumah Tuhan. Saya percaya bahwa setiap satu batu yang tersusun, setiap tiang yang berdiri, dan setiap bangunan gedung gereja mengandung doa, pengharapan, serta pengorbanan seluruh warga jemaat.
3: Sementara itu, Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Epson Sembai, menyampaikan bahwa pembangunan gereja merupakan bagian dari tanggung jawab dan janji iman bagi orang Kristen yang harus dibuktikan. Epson juga mengatakan bahwa kehadirannya adalah untuk memberikan dukungan bagi jemaat gereja untuk terus menjaga dengan baik gereja yang sudah dibangun dengan keringat dan usaha semua pihak.
11: Tadi menghadiri undangan dari jemaat Ebenezer Warari, mereka pentahbisan peresmian gedung gereja baru dengan tujuan untuk tempat ibadah atau jemaat beribadah di sana, gereja yang telah dibangun artinya sudah 10 tahun baru. Kehadiran saya juga di sana itu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan peresmian pentahbisan gereja baru itu sendiri. Sebenarnya ini kan bagian dari janji iman kepada Tuhan bagi orang Kristen atau orang yang telah percaya Tuhan. Itu tanggung jawab iman, karena itu harus dibuktikan. Nah, yang kita lihat sama-sama tadi itu bagian dari bukti iman kepada Tuhan. Mereka telah menyelesaikan pembangunan gedung gereja, bahkan telah ditabiskan oleh para pendeta tadi untuk digunakan sebagai tempat ibadah.
3: Diharapkan jemaat GKI Ebenezer tidak menyia-nyiakan jerih payah semua pihak dalam membangun gereja tersebut dengan tetap menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Pasar Umanjakowa Distrik Mandobo tetap difungsikan meskipun telah terbangun pasar sentral. Mendukung itu, Pemkab Bovendigul siapkan pengembangannya. Berikut laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
12: Melihat kondisi keadaan yang ada ini, kami sudah dapat beberapa informasi terkait dengan kurang pemanfaatan pasar ini, sehingga
13: pemerintah Kabupaten Bovendigul memastikan pasar Umanjakowa Distrik Mandobo tetap beroperasi meskipun pasar sentral kilometer 3 terus dibenahi dan dikembangkan. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan pasar Umanjakowa memiliki peran penting karena merupakan pasar distrik di mana telah ada sebelum terbentuknya Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, pemerintah tidak mungkin memusatkan seluruh aktivitas perdagangan hanya pada satu lokasi pasar.
12: Kita aktifkan, karena itu pasar bisnis yang sudah ada sebelum Kabupaten Bovendigul, dan itu pasar bisnis, kan? Ibu distrik ada, kemarin itu ada keluhan juga dan kami sudah merespon itu bersama dengan pemilik hak wilayah dan jadi nanti teknis ke depan tinggal teman-teman dengan pemilik hak wilayah berdepan itu. Yang pasti kita akan bangun dari sana. Tidak mungkin semua datang ke sini.
13: Ia mengungkapkan pemerintah daerah sebelumnya juga menerima sejumlah keluhan terkait kondisi pasar tersebut. Keluhan itu telah ditindaklanjuti bersama pihak distrik dan instansi teknis terkait. Kedepan, pemerintah berencana melakukan pembangunan dan penataan agar pasar Mumanjakoa dapat berfungsi lebih baik, sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat di wilayah sekitarnya. Dengan pengembangan dua pusat perdagangan tersebut, pemerintah berharap aktivitas ekonomi masyarakat dapat semakin merata. Selain itu, pelayanan pada pedagang menjadi lebih optimal. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Wamena pendengar. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan usulkan sejumlah infrastruktur strategis di perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini. Koran reporter Ilham Kadir Andi Chori dari RRI Wamena.
5: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama BPPK terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sejumlah usulan pembangunan strategis telah disiapkan dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia atau BNPPRI. Kasubdit Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Pegunungan, Metodi Taplok kepada RRI mengatakan bahwa usulan pembangunan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini dinilai masih tertinggal. Metodi Taplo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pembangunan yang signifikan di wilayah perbatasan RIPNG yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk itu, beberapa program pembangunan yang diusulkan meliputi pembangunan 4 tugu perbatasan, pembangunan lapangan terbang di kawasan perbatasan, pembangunan jalan penghubung wilayah perbatasan RIPNG, pembangunan sekolah dasar di kampung-kampung yang belum memiliki fasilitas pendidikan, serta pembangunan pustu dan puskesmas guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
14: Sangat terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, lebih khusus Pak Gubernur. Sesuai visi misi Bapak Gubernur, saya usulkan pembangunan beberapa hal yang ada di Pegunungan Bintang. Perbatasan Papua Nugini dan Indonesia ini belum bangun apapun. Oleh karena itu, saya usulkan ada beberapa program hari ini Bapak Gubernur sudah ditandatangani dan saya akan tindak lanjut ke pemerintah pusat, terutama tugu perbatasan. Tugu perbatasan ini ada 4 tugu, sampai hari ini belum dibangun. Yang kedua, pembangunan lapangan terbang di perbatasan. Yang ketiga, pembangunan jalan di perbatasan. Empat, pembangunan sekolah dasar. Itu belum sampai dengan saat ini juga. Ke pembangunan pustu atau puskesmas di perbatasan, sebagian sudah bangun, sebagian belum bangun. Pembangunan perumahan lintas batas, masyarakat lintas batas, sampai dengan hari ini belum dibangun.
5: Lanjut Metodi Taplo bahwa pihaknya juga mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat lintas batas yang hingga kini belum mendapatkan perhatian pembangunan dari pemerintah. Menurutnya, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat perbatasan salah satu aspek penting dalam mendukung kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan Indonesia. Sebagai putra daerah Pegunungan Bintang, Metodi berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan kawasan perbatasan di Papua Pegunungan.
14: Itu penting. Poin-poin penting yang tadi saya sebut, pembangunan itu ditandatangani oleh Bapak Gubernur, itu mohon dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, lebih khusus wilayah perbatasan RIPNG Kabupaten Pegunungan Bintang.
5: Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya menjaga kedaulatan negara di kawasan terluar Indonesia. Demikian laporan Ilham Kadir Andi Chori.
2: Pendengar, sekian warta berita Gema Papua. Saya Afwi Abdi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan terima kasih.
15: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, caja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Dengan walaupun Anda berada, kita akan menikmati satu tumpang pamungkas ya. Sekaligus saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Dari Vicky Salamor dengan judul Cerita Indah akan kita nikmati bersama di malam hari ini.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: 4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada,

dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
2: So you and you and all of you.
1: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenagakerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau CEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet,
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global pun yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 265 atau 300 untuk perikanan.
15: Apakah tersediaan pupuk subsidi aman?
14: Aman, pupuk aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
16: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau usaha itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
17: Kira-kira balik modal nggak?
16: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, siap-siap dari Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan baik seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.86 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, pergi dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21/15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak, gitu, satu orang, karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
3: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Heni mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SA, yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
4: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan Yeye dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, Yeye kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
5: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP Deraja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2022.
5: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
6: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
5: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 6/2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara Grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin Deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda?

0: Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa. Air mata perjuangan dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berbahasa Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

gunakan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor banget nih. Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina.
2: Ya Mama.
1: Sini. Kenapa Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu

bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Knop ngana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sebentar jo itu.
1: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan tiga nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, dua Alok, tiga Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Flow right here.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kak, ponselnya jauhin tuh.
3: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
2: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
3: Hah? Masa sih?
2: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan jauhin.
4: Radiasi handphone.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja fungsi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang gak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo bu, ayo.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
0: Sekecil apapun kebaikan.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Wamena, mengudara dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, melalui frekuensi 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini Selasa 16 Juni 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka.

0: Iya, selamat pagi pendengar dari Jalan Amat Yani 64 Wamena Papua Pegunungan Semesta. Di pagi hari ini saya Bung Agus kembali hadir menyapa Anda di 97,1 MHz ya. Dan pendengar, mengawal jumpa kita di pagi hari ini langsung kami bergabung bersama Pro 3 dan mengikuti siaran langsung sepak bola penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026 antara kesebelasan Belgia menghadapi tamunya ya, ataupun menghadapi peserta Piala Dunia 2026. Dan baik, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Mereka tidak mau menyerah sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke 15 ini.
2: Iya, baik. Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 16 detik 18.

0: sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Kastani, terjadi duel bola udara, berusaha kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir, sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy, berikan pendek kepada Brandon Meisel tadi, kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain The Cattler tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah, terjatuh Mohamed Salah, kapten dari Mesir Mohamed Salah, yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan bola kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fato, pendek saja ke belakang kepada Hani, berikan pendek lagi kepada rekannya, ada Hani di sana, masih Hani, umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri. Kali ini Bora berada di kaki Jeremy Doku, umpan ke belakang kepada Cileman, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne. Masih kali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne, sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Michel, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan Kevin De Bruyne, berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Fatuh bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya, berhasil direbut oleh pemain Belgia, namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah, Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana. Masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerangan daripada Mesir. Umpan bola ke tengah kepada Mohamed Salah. Berikan bola tendangan langsung. Langsung menggebrak pemain dari Mesir. Memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Ashour tadi, pemain dengan nomor punggung 8, Emam Ashour dari Mesir, mengagetkan kiper Thibaut Courtois yang tidak mampu menjangkau bola. Tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti Belgia berhasil membobol gawang dari Belgia dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-19 babak yang pertama. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa gol yang tercipta dari pemain Emam Ashour tadi, Bung Tovani?
1: Ya, kita tahu Salah tetaplah Salah. Ketika dia memegang bola, pemain langsung berfokus kepada dirinya. Ternyata Ashour bisa menemukan celah dari luar kotak penalti dan langsung menembak, melakukan tembakan keras yang tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois, yang golnya begitu dirayakan dengan luar biasa sujud syukur, karena ini merupakan gol perdana dia untuk timnas Mesir dari tampilannya yang ke-30.
0: Ya. Emam Ashour. Emam Ashour, pemain yang kini memperkuat Al Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang pertama ini. Kali ini Belgia mencoba langsung menggebrak untuk menusuk jantung pertahanan pemain dengan nomor punggung 17, Cattler tadi. Masih Cattler menguasai bola, pendek ke belakang kepada Tielemans, berikan bola kepada Michel. Kali ini Ngoy kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir, melebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Leandro, berikan bola lagi ke belakang kepada Onana. Masih Onana, berikan bola ke belakang kepada Ngoy, kali ini melebar ke sisi

0: 11. Kiri penyerangan dari Belgia. Masih Belgia, Tielemans menguasai bola. Maksudnya tadi umpan ke dalam kotak penalti. Namun bola berhasil dicuri. Ada Marmos di sana, dihalau saja. Beruntung barisan pertahanan dari Belgia yang nampaknya cukup kaget dengan umpan ataupun dengan serangan-serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya baik, bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brasil meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
1: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaere yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaere kita lihat sendiri bergerak melebar untuk membuka ruang karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir, kita melihat Magis Mo Salah memang benar-benar sangat besar. Begitu Mo Salah memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mo Salah, yang pada akhirnya Mo Salah malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu Bung Lani, kalau saya melihat ini penampilan dari Ketelaere ini masih belum. Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia diplot sebagai pemantul begitu ya,
1: yeah.
0: Atau false nine.
1: Yeah.
0: Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi.
1: Iya, yeah, saya melihat apa yang diinginkan Rudy Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena Ketelaere kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu membahu dengan dia, yaitu ada Doku dan Tosat. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat atau bahkan malah kebingungan bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah dapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat ruang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
0: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
1: Ya, saya melihat penampilan Salah di pertandingan ini seolah menjadi bukti kalau Mo Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia sehingga sampai kecolongan gol di menit ke-20 tadi.
0: Ya, baik. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kastanye dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Doku, berikan pendek ke belakang kepada Onana. Onana ke belakang lagi kepada Ngoy. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 15 ada Munir. Kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel. Berikan bola pendek kepada Ngoy. Pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan. Masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Mohamed Salah yang berusaha merebut bola. Pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoy. Pendek saja kepada Onana. Berikan bola ke tengah kepada Trossard. Trossard kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi. Kastanye tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Tielemans terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil dicuri. Kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, mendengar kesebelasan Mesir dan juga Belgia, keduanya sudah memasuki lapangan hijau dan bersiap untuk melakukan kick off di babak yang kedua ini. Untuk sementara skor masih unggul Mesir 0-1 atas Belgia. Asis dari Mohamed Salah dan pencetak skornya adalah Asur ya. Dan kita akan lihat bagaimana strategi kedua belah tim, strategi dari para pelatih. Apakah ada perubahan atau ada pergantian pemain dan lain sebagainya. Kita langsung saja menuju ke rekan saya Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Fajar. Saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir baru saja dimulai. Kick off dilakukan oleh Mesir. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico tadi maksudnya, namun dihalau saja tadi oleh Castellier tadi. Menjadikan lemparan ke dalam, pendek saja Zico tadi. Kali ini Atia. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Pendek saja Atia kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri oleh pemain dari

0: persaudaraan dan kebersamaan di Papua Pegunungan. Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Pegunungan, Timotius Matuan, mengatakan bahwa 4 peserta yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi dari 8 kabupaten. Mereka dipilih karena aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan, kegiatan gereja maupun komunitas sosial, serta memiliki pengaruh positif di lingkungan masing-masing. Program pengembangan kapasitas ini juga menjadi sarana belajar bagi para pemuda untuk melihat praktik-praktik pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha yang telah berjalan di Yogyakarta. Menurutnya, peserta yang bergerak di bidang usaha kopi, kios, dan sektor ekonomi lainnya dapat membandingkan tantangan yang dihadapi di Papua Pegunungan dengan pengalaman yang ada di daerah tujuan. Sementara itu, PLT Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Pegunungan, Engelbert Mote, mengharapkan para peserta dapat menjadi agen perubahan setelah kembali ke daerah. Mereka diharapkan mampu membagikan pengalaman yang diperoleh, menjadi motivator bagi generasi muda lainnya, serta berkontribusi dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Papua Pegunungan. Dengan semakin banyaknya pemuda yang memperoleh pengalaman dan pelatihan, diharapkan lahir generasi muda Papua Pegunungan yang kreatif, mandiri, dan mampu mendorong pembangunan daerah dari berbagai sektor. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Lanijaya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK melaksanakan kegiatan fasilitas kerjasama antar kampung dalam subkegiatan pembangunan kawasan perdesaan.
2: Pemerintah Kabupaten Lanijaya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK melaksanakan kegiatan fasilitas kerjasama antar kampung dalam subkegiatan pembangunan kawasan pedesaan. Pada kesempatan itu, Bupati Lanijaya Letinus Jigi Balom SPD menyerahkan bantuan usaha perkebunan dan usaha ekonomi secara simbolis kepada 2 kelompok tani di Kampung Tepugi, Distrik Yiginua, Kabupaten Lanijaya kemarin. Bantuan yang disalurkan berupa peralatan kerja perkebunan seperti parang, sekop, dan kampak, serta bantuan usaha ekonomi berupa beras dan kebutuhan pokok lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat di kampung. Bupati Lanijaya Letinus Jigi Balom mengatakan, pemerintah menyalurkan bantuan dalam bentuk peralatan dan kebutuhan yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan dalam bentuk uang tunai. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Keuangan dan Aset Kampung DPMK Kabupaten Lanijaya, Aibenius Wenda, menjelaskan penyerahan bantuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lanijaya, yakni membangun dari kampung ke kota guna mewujudkan Kabupaten Lanijaya yang sehat, mandiri. Menurut Aibenius, program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian masyarakat kampung melalui pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, DPMK melalui bidang pemerintahan, keuangan, dan aset kampung menyalurkan bantuan alat kerja dan bahan kebutuhan pokok kepada 2 kelompok tani di Kampung Tepugi. Ia berharap masyarakat dapat lebih fokus mengembangkan usaha perkebunan di kampung sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan memperkuat perekonomian lokal. Pemerintah Kabupaten Lanijaya berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani penerima sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat kampung. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
1: Saudara, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memastikan dana otonomi khusus Otsus yang sebelumnya dipangkas pemerintah pusat akibat kebijakan efisiensi anggaran. Berikut laporan Jonet Kubun.
3: Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memastikan dana otonomi khusus yang sebelumnya dipangkas pemerintah pusat akibat kebijakan efisiensi anggaran senilai lebih dari 2 triliun rupiah telah dikembalikan kepada pemerintah daerah. Menurut John Tabo, pengembalian dana tersebut merupakan hasil komunikasi dan koordinasi antara para

0: kepala daerah di Papua. Dana itu sebelumnya ditarik dalam rangka efisiensi anggaran. Para gubernur dan bupati berpendapat bahwa dana otsus memiliki dasar hukum yang berbeda. Ia menjelaskan saat ini proses administrasi pengembalian dana tersebut telah berjalan. Dokumen pelaksanaan anggaran atau petunjuk operasional kegiatan telah diterbitkan sehingga pemerintah provinsi maupun kabupaten telah menerima alokasi sesuai kota masing-masing. Dengan kembalinya dana tersebut, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan melakukan perubahan anggaran untuk menyelesaikan sejumlah program dan kegiatan yang sempat tertunda akibat keterbatasan anggaran. John Tabo menegaskan, pemerintah daerah berupaya menuntaskan seluruh kewajiban keuangan pada tahun anggaran 2026 agar tidak menjadi beban pada tahun berikutnya.
1: Sudah lama, karena itu dana otonomi khusus yang ditarik dalam efisiensi. Karena itu kami para gubernur dan bupati merasa bahwa itu perintah undang-undangnya lain, tapi pepresnya lain, akhirnya kita datang ketemu Bapak Presiden, akhirnya Bapak Presiden kembalikan. Oke, 2 triliun yang 2 triliun setengah ditarik itu sudah dikembalikan kepada daerah, dan sudah berproses, saya dengar sudah, PMK-nya sudah keluar. Ya, jadi kita sudah kabupaten, provinsi, sesuai dengan kuota kita yang ditarik itu dikembalikan. Jadi ya, dalam waktu dekat ini kami sudah lakukan persiapan-persiapan ini, kita lakukan akan sidang perubahan anggaran tambahan sesuai kegiatan yang sudah jalan, yang terhenti, yang belum terbayar, kita bisa selesaikan ke depan supaya tuntas. Jadi 2027 kita tidak bawa lagi beban-beban. Yang beban yang sudah terbawa dari 2023, 2024, 2025, saya sudah menyatakan kepada semua PD supaya tahun ini harus kita kasih clean.
0: Selain itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa seluruh tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia BPK RI telah diselesaikan oleh pemerintah daerah. Ia berharap hasil tindak lanjut tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang dijadwalkan diterima pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada 18 Juni 2026.
1: Dan tahun lalu itu kan kita sudah lakukan hasil pemeriksaan dari BPK itu, tindak lanjut kami sudah laksanakan. Temuan dari 38 meter itu sudah kami dari pihak ketiga OPD, saya sudah lakukan tindak lanjut itu sudah clear semua, 38 itu kita sudah kembalikan. Dan ya mudah-mudahan tanggal 18 besok ini kita terima LHB seperti apa, apakah naik tingkat atau tidak naik tingkat, naik kelas atau tidak naik kelas, nanti besok tanggal 18 kita lihat.
2: Saudara, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan saat ini masih menunggu SK dari Kemendagri terkait hasil seleksi DPRP melalui mekanisme pengangkatan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan masih menunggu surat keputusan atau SK dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri terkait hasil seleksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau DPRP Papua Pegunungan melalui mekanisme pengangkatan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan proses seleksi telah dilaksanakan oleh panitia seleksi atau pansel yang dibentuk sesuai ketentuan dan seluruh tahapan telah diselesaikan. Saat ini hasil seleksi tersebut telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri dan tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan proses pembentukan panitia seleksi dilakukan pada masa penjabat atau PJ Gubernur Papua Pegunungan sebelum dirinya dilantik sebagai gubernur definitif. Karena itu, pemerintah daerah saat ini hanya menunggu penyelesaian proses administrasi di tingkat pusat. Menurutnya, pelantikan anggota DPRP Papua Pegunungan melalui mekanisme pengangkatan akan segera dilaksanakan setelah SK dari Kementerian Dalam Negeri diterbitkan. John Tabo menegaskan, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menghormati seluruh tahapan dan mekanisme yang sedang berjalan. Ia juga mengungkapkan bahwa selama proses seleksi berlangsung, panitia seleksi sempat menghadapi gugatan dari peserta seleksi ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Namun demikian, lanjutnya, PTUN telah memutuskan bahwa seluruh proses yang dilakukan panitia seleksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan tersebut juga telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
1: Itu ada pengangkatan panitia khusus, semua berproses. Jadi berproses itu dulu ada pansel dan semua. Waktu itu saya belum jadi gubernur definitif. Waktu itu proses seleksi lewat pejabat gubernur. Karena itu sudah diajukan ke Menteri Dalam Negeri dan Sampai sekarang kita menunggu SK dari Bapak Menteri dalam negeri, ya. Jadi cepat atau lambat tergantung Bapak Menteri. Semua sudah kita mengikuti semua proses yang jalan. Kita menghargai, kita menghormati, karena saat proses itu pun juga kan pansel juga dapat juga gugat di Petun, ya kan? Itu ada prosesnya itu. Nah, Petun sudah putuskan bahwa apa yang dilaksanakan pansel itu benar. Karena itu, karena proses hukum sudah seperti itu, kami terus mengikuti karena laporan semua hasil itu ada di Bapak Menteri dalam negeri. Dan kita sabar menunggu aja, ya. Mungkin kita berdoa dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasti SK turun, kita akan lantik.
3: Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menambahkan seluruh dokumen dan hasil seleksi saat ini berada di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, pemerintah daerah Papua Pegunungan memilih menunggu keputusan pemerintah pusat sambil memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Saudara Himpunan Mahasiswa Pelajar Lanijaya dan Solidaritas Mahasiswa Papua mendesak pemerintah Kabupaten Lanijaya, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, kepolisian, dan para pihak terkait mengusut dugaan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait dengan dugaan penggunaan bahan peledak di Distrik Malagai, Kabupaten Lanijaya pada 6 Juni lalu.
1: Desakan itu disampaikan dalam aksi mimbar bebas yang digelar di kota Jayapura, Papua kemarin. Peserta aksi mengutuk operasi militer di Kabupaten Lanijaya serta dugaan penggunaan bahan peledak seperti granat dan ranjau di Kampung Gunung Banggu, Distrik Melagai pada 6 Juni 2026. Dikatakan penggunaan bahan peledak itu menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil di wilayah tersebut. Sebelumnya salah satu korban, Pendite Weya, dilaporkan tewas karena ledakan benda diduga ranjau yang terinjak oleh korban saat hendak mencari kelapa hutan bersama sejumlah warga lain pada Sabtu 6 Juni lalu. Salah seorang peserta aksi, Is Wenda, dalam orasinya mengatakan masyarakat Papua hanya menuntut keadilan atas berbagai peristiwa yang terjadi saat ini. Warga Papua berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil sebagai warga negara Indonesia. Menurutnya, masalah kemanusiaan di Papua harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pihak terkait. Ia mengatakan pihaknya dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil dan meminta agar setiap persoalan diselesaikan sesuai prinsip kemanusiaan dan hukum yang berlaku, sebab Papua merupakan tanah yang harus dihormati oleh siapapun yang datang dan bertugas di wilayah ini. Ia mengatakan mahasiswa akan terus menjalankan perannya sebagai agen perubahan dengan menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua. Sementara aparat keamanan diminta menjalankan fungsi perlindungan dan pengayoman secara tidak diskriminatif dalam menegakkan hukum di Papua, sebab kehadiran aparat keamanan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi Mimbar Bebas, Bendira Tabuni, dalam orasinya mengecam operasi militer di Kabupaten Lanijaya yang telah menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil. Ia meminta pemerintah, aparat keamanan, serta lembaga yang memiliki kewenangan segera membentuk tim investigasi guna mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Roni Hizage melaporkan.
0: Saudara, Satgas Unit 511 di Bayataroyoda menggelar kegiatan sosial bertajuk TNI Berbagi Kasih bersama masyarakat di halaman Gereja Mowi, Distrik Balingga, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Di mana kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat kemanunggulan TNI dengan rakyat sekaligus memperkuat pesan perdamaian di tanah Papua. Kegiatan yang dikemas dalam suasana makan bersama tersebut berlangsung penuh keakraban dan diikuti oleh masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh adat, serta personel Satgas Yonip 511 di Bayataroyoda. Suasana kebersamaan tampak terjalin hangat di tengah masyarakat yang hadir. Komandan Pos Balingga, Letu Infantri Arif Jumaidi, mengatakan bahwa kehadiran TNI di Papua tidak hanya berfokus pada tugas pengamanan wilayah dan menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjalankan misi kemanusiaan melalui berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai perdamaian dapat terus tumbuh melalui pendekatan yang humanis dan penuh ketulusan. Karena itu, Satgas Unit 511 DIY terus berupaya membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui berbagai program teritorial. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat di Distrik Balingga. Kehadiran personel TNI di tengah warga dinilai mampu mempererat hubungan sosial sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Salah seorang tokoh agama setempat, Anis Wenda, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh Satgas Yonip 511 DIY kepada masyarakat di wilayah pedalaman Papua. Ia menilai TNI hanya menjaga Kami ulangi, ia menilai TNI tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program teritorial yang dilaksanakan secara berkelanjutan, Satgas Yonip 511 DIY berkomitmen untuk terus mengedepankan pendekatan humanis dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perdamaian, meningkatkan kesejahteraan warga, serta mendukung terwujudnya Papua yang aman, maju, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Berita Papua Pegunungan. Anda bisa ikuti kembali nanti di pukul 15 dalam penyampaian Warta Berita Sore, live juga melalui kanal YouTube maupun Facebook dari RRI Wamena. Mewakili tim redaksi yang bertugas, Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda untuk hari ini.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan.
1: Ya, pendengar, selamat pagi buat Anda yang masih terus menikmati kebersamaan di pagi hari ini bersama orang-orang yang Anda sayangi. Dan baru saja tadi warta berita lintas Papua Pegunungan hadir menyapa Anda pendengar. Baik, saya mengajak Anda untuk mendengarkan beberapa informasi dalam ruang teman untuk kali ini. Ya, pendengar, sembari Anda menikmati secangkir kopi dan teh di pagi hari ini, ya, di tak lupa juga di hari ini saya sampaikan ini adalah berhubung dengan hari tanggal merah, yaitu tahun baru Islam, ya, buat saudaraku kaum muslimin, tentu saja membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk tahun baru ini. Dan pendengar, beberapa informasi kami hadirkan di pagi hari ini, ya, di mana pengumuman pertama datangnya dari STT atau Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Wamena ditujukan kepada masyarakat Wamena dan sekitarnya, di mana telah dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk program studi terakreditasi institusi dan program studi sebagai berikut, yaitu pasca sarjana magister pendidikan agama Kristen terakreditasi baik oleh BAN PT. Program studi strata 1 meliputi 4 prodi, yaitu program studi pendidikan Kristen anak usia dini PK PAUD, program studi sarjana sosiologi agama, program studi sarjana pendidikan agama Kristen dengan akreditasi baik sekali, dan program studi sarjana teologi akademik. Ya, untuk jadwal pendaftaran, yaitu gelombang pertama 20 hingga 30 April 2026 dan tes masuk gelombang pertama 4 Mei 2026. Ya, untuk gelombang ketiga, kami ulangi, untuk gelombang ketiga, ya, 18 hingga 31 Mei 2026 dan tes masuk gelombang kedua, yaitu 1 Juni 2026. Untuk gelombang ketiga, 22 hingga 30 Juni 2026 dan tes masuk gelombang ketiga, yaitu 1 Juli 2026. Persyaratan fotokopi SKU, ijazah SMA atau sederajat yang telah dilegalisir, fotokopi akta kelahiran, KTP sebanyak 1 lembar, pas foto terbaru berwarna 3x4 berlatar merah sebanyak 4 lembar, dan boleh melampirkan SKU sementara atau SKL dari sekolah asal tersedia beasiswa, ya, dari sekolah asal maksud kami, dan tersedia beasiswa bagi calon mahasiswa S1 PAUD bagi putra putri asli Jaya Wijaya atau Mali. Informasi lebih lanjut penerimaan mahasiswa baru dapat mendatangi sekretariat STT Arastamar Wamena dengan alamat Jalan Trikora nomor 8 Kompleks GPD El Sadai Wamena Kota. Setiap hari kerja, yaitu Senin hingga Sabtu, pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Atau dapat menghubungi kontak panitia di 0853-994-0352 atas nama Mardi, atau di 0812-2868-6948 atas nama Matavina Y. Simon, atau Sony Ramba di 0812-4807-2838. Demikian pengumuman yang disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Ya, selanjutnya pendengar pengumuman berasal dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena, ditujukan kepada seluruh tamatan SMA, SMK, SMTK dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan, di mana Sekolah Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru untuk program S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BANPT dan LAMDIK, yaitu Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, Konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, dan Magister Pendidikan Agama Kristen atau MPD. Pendaftaran gratis dibuka dari tanggal 1 Mei hingga 30 Juni 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke Kampus TAK Diaspora Wamena dengan alamat Jalan Sudirman, Wamena Kota, dari hari Senin hingga Jumat pada pukul 8 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Pendaftaran bisa dilakukan lewat WhatsApp dengan menghubungi nomor HP di 082198435079. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapatkan baju kemeja almamater STAK Diaspora Wamena yang keren. Demikian pengumuman ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikut ada beberapa informasi yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Tetap stasiun di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.
1: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, mendengar di manapun Anda berada, senang sekali masih terus hadir menyapa Anda di 97,1 MHz. Dan saat ini sudah pukul 6 ya, lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Atau 13 menit kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI. Semangat terus buat Anda untuk menikmati segala aktivitas di pagi hari ini ya. Selalu jaga kesehatan, jaga kondisi kesehatan Anda. Apalagi mungkin hari ini banyak agenda yang Anda lakukan, walaupun ini berhubungan dengan hari libur ya. Tapi tentunya standar operasional prosedur dalam melakukan aktivitas harus selalu dilakukan, atau safety-nya selalu diperhatikan ya. Dan yang meninggalkan dalam rumah keadaan kosong, ada baiknya memeriksa pintu, pagar, jendela Anda, apakah sudah benar-benar terkunci rapat ya. Diawali dengan doa, mudah-mudahan sukses di hari ini Anda bisa raya, tak hanya masalah perekonomian, masalah keluarga, mungkin juga masalah asmara Anda. Asik. Bagi kita nikmati Kangen Band dengan Biola Tak Berdawai.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Pro 1.

Berita selengkapnya untuk hari Selasa, 16 Juni 2026, saya Risti Rustarto bersama Anda. Dan sebelum kita simak informasi ini, kita akan simak terlebih dahulu sekilas berita utama.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis MBG tidak lagi disamaratakan sebesar 6 juta rupiah per hari, dan kebijakan baru akan disusun berdasarkan jumlah real penerima manfaat dan kinerja masing-masing SPPG. Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Senin 15 Juni 2026. Arumsari bahkan mengatakan, BGM telah menelaah data penerima manfaat MBG sebagai dasar evaluasi dari sistem insentif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan Indonesia menyambut baik laporan mengenai kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Hal tersebut dinilai sebagai langkah positif menuju penyelesaian konflik secara damai serta upaya memperkuat perdamaian, keamanan hingga stabilitas di kawasan Timur Tengah. Yvonne bahkan menambahkan Indonesia menilai kesepakatan tersebut menjadi momentum penting untuk mengurangi ketegangan yang selama ini terjadi antara kedua negara. Menurutnya, Indonesia berharap perkembangan tersebut mampu membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.

Kita ke informasi olahraga, pembangunan tahap kedua dari Pusat Pelatihan Paralimpiade atau PPPI di Kabupaten Karanganyar membutuhkan alokasi dana 407.443.200.000 rupiah. National Paralympic Committee of Indonesia menyambut baik rencana kelanjutan pembangunan proyek olahraga nasional tersebut, di mana Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung proyek di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada hari Senin 15 Juni 2026, dan kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung kesiapan lahan serta berbagai sarana pendukung para atlet.

0: Aksi Radio Republik Indonesia. Tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam dalam melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Dari Kediri disampaikan oleh Anne Kusuma.
1: Tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Semangat hijrah tidak hanya dimaknai sebagai peringatan pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi juga sebagai ajakan untuk melakukan perubahan menuju pribadi yang jauh lebih baik melalui peningkatan akhlak, keimanan, dan juga kepedulian sosial. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Ahmad Faiz, dalam hal ini turut mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa semangat hijrah di era digital ini perlu diwujudkan melalui kemampuan menyaring informasi, memperkuat literasi digital, serta membangun karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai agama.
2: Menyambut 1 Muharram ini, ya, semangat hijrah di era digital perlu diwujudkan melalui kemampuan kita menyaring informasi. Kemudian juga kita perkuat lagi literasi digital serta membangun karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, kami imbau keluarga dan lembaga pendidikan tentu memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu menghadapi perubahan sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Untuk itu, penanaman nilai agama sejak dini dinilai menjadi bekal penting menghadapi tantangan kehidupan modern.
1: Sementara itu, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asyari Jasminto turut memandang bahwa semangat hijrah juga harus diwujudkan melalui penguatan moderasi beragama sebagai upaya menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.
3: Tantangannya itu adalah justru makin besar tangan kita, gawai kita itu menjadi ruang ekspresi. Jadi pada prinsipnya memang di ruang digital ini adalah ruang baru bagi kita, ruangnya maya tapi dia nyata di hadapan kita, dan dia betul-betul bisa mengubah persepsi, mengubah kondisi situasi yang besar sekali, bahkan bukan hanya situasi lingkungan kita tapi lingkungan dunia yang global. Bijaksana dalam segala-gala, bijaksana dalam menerima informasi, membuat ataupun bijaksana dalam memproduksi, ya, bijaksana juga dalam mencari informasi, mengolah informasi, dan bijaksana dalam menyampaikan kembali.
1: Melalui peringatan tahun baru Islam ini, masyarakat diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi mampu menjadikannya sebagai titik awal perubahan sikap dan juga perilaku yang lebih baik. Anu Kusuma melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi dari SD Negeri Impres Kalibobo yang masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga 20 Juni 2026. Pihak sekolah bahkan mengimbau masyarakat khususnya yang berdomisili di Kelurahan Kalibobo dan sekitarnya agar segera mendaftarkan putra-putrinya yang akan memasuki jenjang sekolah dasar. Arno Saudila melaporkan dari Nabire.
1: Kepala Sekolah Dasar SD Negeri Impres Kalibobo, Yesaya Waroi, SPD, MPD, mengungkapkan bahwa pihaknya masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 hingga 20 Juni 2026 mendatang. Ia mengajak masyarakat yang memiliki anak usia sekolah dasar, khususnya yang berdomisili di wilayah Distrik Nabire dan Kelurahan Kalibobo pada khususnya untuk segera mendaftarkan putra-putrinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Menurut Yesaya Waroi, panitia masih terus menerima pendaftaran calon siswa baru dengan persyaratan berupa pas foto berlatar merah, kartu keluarga, akta kelahiran, serta ijazah TK bagi anak yang telah menamatkan pendidikan taman kanak-kanak.
2: Kami masih membuka terus sampai tanggal 20. Nah, dengan demikian kami berharap kepada seluruh masyarakat apabila ada anak murid yang sudah punya usia sekolah yaitu 6 tahun pada bulan Juli bisa mendaftarkan dirinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Nah, panitia SPMB di sini sudah siap hari ini sampai di tanggal 20 nanti. Dengan demikian kami berharap kepada orang tua wali murid yang mau ingin anaknya belajar di SD Impres Negeri Impres Kalibobo agar segera mendaftar.
1: Sementara itu, Ketua Panitia SPMB SD Negeri Impres Kalibobo, Ernest Johan Mahadur, SPD MPD, menjelaskan bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu penerimaan siswa berdasarkan sistem zonasi tanpa batas waktu pendaftaran yang tegas, maka tahun ini proses SPMB dibatasi hingga 20 Juni 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hingga Senin 15 Juni 2026, panitia mencatat sebanyak 41 calon siswa telah mengambil formulir pendaftaran, sementara 22 formulir telah dikembalikan kepada panitia. Ernest Mahadur berharap masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk segera melakukan pendaftaran. Selain itu, pada tahun ajaran baru nanti, sekolah juga akan mengembangkan program kelas membaca guna meningkatkan kemampuan literasi peserta didik sejak dini.
3: Nah, harapan kami, siswa yang mendaftar di SD Impres Kalibobo itu punya antusias dan mereka punya keinginan untuk belajar di SD Negeri Impres Kalibobo. Karena kepala sekolah yang sekarang, kepala sekolah yang sangat visioner, mempunyai rencana jalan ke depan, salah satunya yang dikedepankan di tahun ajaran baru adalah kelas membaca. Dengan adanya kelas membaca ini, kami sangat yakin bahwa siswa SD Negeri Impres Kalibobo semuanya sudah bisa tuntas baca ketika sudah sampai di kelas 3 dan transisi ke kelas 4 itu sudah tuntas.
1: Kepala SD Negeri Impres Kalibobo Yesaya Waroi menambahkan bahwa sekolah menargetkan menerima 3 rombongan belajar atau rombel untuk kelas 1 pada tahun ajaran 2026-2027. Setiap rombongan belajar akan diisi sebanyak 28 siswa sehingga total daya tampung yang disiapkan mencapai 84 siswa baru. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anak stunting dan kurang gizi diusulkan menjadi prioritas di program Makan Bergizi Gratis MBG. Kita simak laporan dari Makassar yang disampaikan oleh Kiswanti Ruslia.
1: Sejak program Makan Bergizi Gratis MBG dijalankan di Kota Makassar, masukan dan saran terus berdatangan dari berbagai kalangan, seperti siswa, orang tua murid, pihak sekolah, hingga pengamat. Seorang pengamat ekonomi Anwar Ramli menilai program MBG memiliki tujuan yang baik, namun fakta di lapangan kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Olehnya itu ia menyarankan agar program ini tetap dijalankan, namun mengubah target penerima manfaat, misalnya lebih fokus pada anak stunting atau kurang gizi.
2: Menurut saya adalah bahwa MBG ini harus diubah sistemnya, ya, tetap dilanjutkan menurut saya, karena ini adalah suatu program pemerintah yang tujuannya menurut saya sangat mulia, tetapi di lapangan ini yang perlu dibenahi banyak, ya. Ya, di lapangan yang perlu dibenahi banyak. Mungkin sistemnya seperti kita identifikasi daerah-daerah yang banyak stunting. Kan tujuan utamanya ini adalah masalah stunting, ya, mencegah stunting. Ya mungkin daerah-daerah yang banyak stuntingnya itu yang difokuskan, dan kebalikannya juga banyak daerah yang tidak terlalu membutuhkan MBG, malahan ada yang tidak makan, ya. Itu dengan penyaluran setiap pagi, setiap hari, banyak yang tidak makan sebenarnya. Kenapa? Karena orang kelas menengah ke atas itu, ya, sehingga menurut saya harus ada identifikasi siapa yang harus mendapatkan MBG ini.

0: jajan di sekolah, tetapi ia berharap agar menu makanan bisa lebih variatif dan penyajiannya bisa lebih rapi.
1: Dari awal masuk MBG itu di sekolah aku tuh pasti senang ki. Terus soal menu MBG-nya itu awal-awalnya memang enak sih, tapi gak tahu tambah lama itu tambah berubah. Terus masukanku tentang MBG itu cara penyajiannya dikasih rapi karena makanan yang berkuah itu tuh biasa melebar-melebar kemana-mana. Terus ada juga makanan yang biasa tercampur-campur, mungkin karena tergoyang-goyang di mobil, nggak tahu.
0: Sebelumnya program ini sudah terrealisasi sejak 2025 lalu di Kota Makassar. Namun hingga kini terdapat beberapa dapur MBG yang berhenti beroperasi sehingga ada sekolah yang tidak mendapatkan makan bergizi gratis.
2: Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah untuk Kementerian Kebudayaan. Hal tersebut dikatakan dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
3: Ya, dengan Komisi 10 DPR RI yang merupakan kelanjutan dari rapat kerja.
4: Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah untuk Kementerian Kebudayaan. Hal tersebut dikatakan dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027. Persetujuan tersebut diberikan untuk memperkuat pelaksanaan program-program kebudayaan yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif kementerian. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung berbagai program kebudayaan dan program ini menjadi bagian dari upaya pemajuan kebudayaan nasional.
3: Yang menjadi belanja operasional pegawai dan dukungan manajemen yang masih minimalis, kita berharap ada tambahan anggaran yang terkait untuk program. Nah, karena program ini belum masuk di dalam hal ini, nah, ini yang akan dibicarakan dan semua tadi semua fraksi Komisi 10 menyetujui usulan tambahan anggaran 3,9 triliun. Tentu kami akan menyampaikan hal ini.
4: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Kebudayaan dalam RAPBN 2027. Meski demikian, pihaknya meminta pemerintah menindaklanjuti sejumlah catatan, mulai dari penanganan kebencanaan di Sumatera Utara hingga pemenuhan anggaran dukungan manajemen agar operasional kementerian tidak

0: ditindaklanjuti.
1: Selanjutnya, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait tindak lanjut usulan tersebut. Menurut Menteri Kebudayaan, penguatan anggaran kebudayaan sejalan dengan amanat Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan negara memajukan kebudayaan nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengenai akses masyarakat untuk mendapatkan

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong masyarakat lebih bijak memanfaatkan internet melalui kegiatan sosialisasi literasi digital di Deli Serdang. Kita simak laporan dari Medan yang disampaikan oleh Andreas Purba.
1: Penggunaan akses internet yang sudah kita bangun.
2: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menggelar sosialisasi literasi digital bertajuk Indonesia Terkoneksi Transformasi Digital untuk Masa Depan berlokasi di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Senin 15 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas Direktur Layanan Telekomunikasi Informasi Masyarakat dan Pemerintah Bakti Komdigi, Sudarmanto, menyampaikan bahwa peningkatan literasi digital masih perlu diperkuat agar masyarakat dapat memanfaatkan akses internet secara optimal. Menurutnya, pemahaman yang baik juga penting untuk mendukung penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung terciptanya ruang digital yang sehat dan bermanfaat.
1: Penggunaan akses internet yang sudah kita bangun ini memang perlu peningkatan literasi yang seperti hari ini dilakukan anggota dewas kami ya. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa menjalankan sendiri tanpa masyarakat luas gitu ya. Jadi informasi itu kan bisa memberikan manfaat yang luas, bisa juga menjadi menyejatkan itu, tapi kalau penggunanya tidak hati-hati cara menggunakan sosial media lah.
2: Salah seorang peserta, Dian Ayu, menilai materi yang disampaikan para narasumber mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Menurutnya, pembahasan mengenai penggunaan media digital, keamanan internet, hingga etika bermedia sosial dapat menambah wawasan peserta, baik dari kalangan orang tua maupun generasi muda.
3: Tadi ada pembahasan tentang etika bersosial media juga, itu juga untuk kayak kita lah Gen Z, itu wajib juga. Karena kan ada beberapa yang kayak kita Gen Z itu kadang bersosial media ataupun di dunia digitalnya itu kurang dengan etika terhadap media sosial. Jadi dengan penyampaian dari situ mungkin bisa jadi masukan untuk Gen Z.
2: Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dewan Pengawas Bakti Firji Bakar, Akademisi Unimed Bahrul Khair Amal, serta Akademisi UINSU Fahrul Rozi. Melalui sosialisasi ini, para peserta diedukasi untuk lebih bijak memanfaatkan teknologi digital dan meningkatkan kesadaran dalam menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Dari RRI Medan, Andreas Purba melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bisa jadi masukan untuk Gen Z.

0: Dalam upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan para penyandang disabilitas di wilayah Jawa Timur terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui pembahasan rancangan peraturan daerah yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ani Asana dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyambut positif rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, selama ini pemberdayaan kelompok disabilitas telah diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian kini dikuatkan dengan peraturan daerah.
2: Kalau semuanya ini kompak, insya Allah kita bisa memberdayakan dan memberikan ekosistem yang lebih memuliakan, memberi penghormatan terbaik kepada penyandang disabilitas. Nah, ini sejalan juga dengan tadi Jatim berdaya dan Jatim berkah ya. Bagaimana keberkahan kita raih dengan memastikan pembangunan kita lebih inklusif. Siapapun merasa menjadi bagian dari pembangunan, bukan menjadi objek tapi subjek pembangunan. Nah, semangat ini yang diwujudkan dengan adanya revisi perda yang kemudian ini akan dibahas lebih lanjut pasca penyampaian pendapat gubernur.
1: Salah satu poin yang menjadi perhatian eksekutif pada raperda ini adalah pemberdayaan kelompok disabilitas dalam dunia kerja. Ketua Komisi EDPRD Jatim Sri Untari mengaku sepakat dengan usulan Pemprov Jawa Timur tersebut. Selaku komisi pengusul, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan perwakilan kelompok disabilitas.
3: Jadi kalau ada yang sedang kami susun belum sempurna, eksekutif menyempurnakan, itu satu pikiran. Maka ini saya langsung mau follow up ke komisi ini, mau saya sinkronkan kembali, TA saya minta untuk merancang ulang, nanti ketemu dengan teman-teman OPD dan koalisi difabel agar kita klausulnya kita sempurnakan sesuai dengan apa yang menjadi masukan dari
1: itu. Raperda ini telah memasuki tahap penyampaian pendapat gubernur. Dalam rapat paripurna hari ini, pendapat dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur di hadapan sejumlah anggota dewan. Ani Hasana melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya di program Indonesia Menyapa. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi aktual masih di portal resmi kami rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3, WhatsApp channel kami, dan juga Anda bisa mengikuti melalui media sosial kami. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI. Radio.

Masih dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Penggara. Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas Anda ya. Mudah-mudahan terhibur di sepanjang siang hari ini. Pagi dimaksud kami. Yang masih banyak pilihan lagu yang akan hadirkan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kita menikmati Hello dengan Move On. Dan di belakangnya pendengar ada The Church Tutors dengan I Love You, Bye Bye.

0: ngantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan itu.
3: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Iku patah tanganku rabut senyumku hitamkan putihnya hatiku tapi tidak mimpi-mimpi.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga.
3: Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.